Nikitoa nine tsawel tsawel tsawel Wich ognemi ne mowa in tlak tipak An mochipa tlak tipak Zama chika yek nikan